0: Tunecom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
2: Eh, calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
1: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
2: Cobain di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Dia, Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang. Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok.

0: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
1: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
0: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
1: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
0: Emang bisa event apa aja?
1: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
1: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
0: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
1: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya at Refus Resto. Refus Resto, sincerely yours.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus udah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp

0: Farm Radio.
1: Eh mas, ngantri dong, main robot aja.
2: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
1: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
3: Maaf, A, antriannya di belakang ya. Mbaknya udah ngantri dari tadi.
2: Maaf ya, Mbak.
4: Ingat ya, Sobat Hits, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya, Dek, ya. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga, kan?
5: Hits Unicom Radio.
6: Hai, aku Nabila Takia. Jangan lupa follow seluruh sosial.